negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: teman terbaik kamu.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 7 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Aktivitas penggalian dan pengambilan pasir masih ditemukan di dalam kawasan Bandara Mopah Merauke. Aktivitas tersebut dilakukan oleh pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah di kawasan bandara. Pelaksana tugas Kepala Upbu Kelas 1 Bandara Mopah Merauke, Ones Samperuru, mengatakan pihak Upbu menyatakan telah memiliki sertifikat atas tanah yang berada di kawasan bandara. Namun masih terdapat pihak yang mengaku memiliki tanah dan mengambil pasir dari dalam kawasan bandara. Ones menjelaskan pihaknya sebelumnya menemukan kerusakan pagar yang berada di samping kios dan digunakan untuk mengangkut pasir dari dalam kawasan bandara menggunakan gerobak. Pihak bandara kemudian kembali memperbaiki pagar serta membuat drainase di kawasan tersebut. Menurut Ones, pihaknya telah membuat surat kepada pihak terkait, di antaranya pemerintah daerah, kejaksaan, dan kepolisian. Pihak bandara juga telah membuat laporan kepada kepolisian terkait aktivitas tersebut. Ones mengatakan pihaknya berencana melakukan mediasi dengan pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut. Pihak yang merasa memiliki hak diarahkan untuk menempuh jalur hukum apabila ingin menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah. Info kedua. Kabut asap mengganggu penerbangan menuju wilayah Ewer, Asmat, dan Kamur di Papua Selatan. Kondisi tersebut menyebabkan pesawat yang hendak melakukan pendaratan harus kembali ke bandara asal atau return to base atau RTB. Pelaksana tugas Kepala UPBU Kelas 1 Bandara Mopah Merauke, Ones Samperuru, menyatakan penerbangan menuju Ewer sebelumnya terganggu akibat kabut asap yang cukup tinggi. Jarak pandang atau visibility pilot saat itu berada di bawah 2 km sehingga pesawat tidak dapat melakukan pendaratan. Ones menyebutkan kondisi serupa terjadi pada penerbangan pertama menuju Kamur pada Selasa pagi. Pesawat tersebut juga harus kembali ke bandara asal karena kabut asap di wilayah Kamur cukup tebal dan jarak pandang tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan. Info ketiga. Para lulusan program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura di Merauke diminta tidak hanya berorientasi pada tempat bekerja, tetapi memiliki semangat untuk mengabdi di wilayah yang membutuhkan tenaga kesehatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah, dalam acara wisuda lulusan program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura di Merauke pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Fauzun mengingatkan para lulusan bahwa profesi perawat merupakan bentuk pelayanan kepada sesama yang harus dilakukan dengan ketulusan. Menurutnya, kehadiran tenaga perawat sangat dibutuhkan, khususnya di wilayah yang jauh dari akses perkotaan. Para lulusan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia juga berpesan agar para lulusan menjadikan prinsip rawatlah manusia dengan ilmu, melayanilah manusia dengan hati, sebagai pedoman dalam menjalankan profesi. Pemerintah daerah lanjutnya berharap lulusan keperawatan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Selatan. Selain itu, diperlukan sinergi antara Poltekkes Kemenkes Jayapura, pemerintah daerah, dan pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mendukung penempatan tenaga perawat khususnya di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan tenaga kesehatan. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Jangan ya. Tolong ya pikirin lagi. Demi anak kita. Aku mohon ya.
1: Maaf, Bun. Keputusan ayah sudah bulat. Ini juga demi kita semua.
2: Mas, yuk kita berangkat sekarang.
0: Ayah, tolong ya.
1: Aruni harus ingat pesan ayah. Ayah sayang sekali sama Aruni.
0: Jangan pergi, ayah. Ayah jangan tinggalin Aruni dan Bunda.
1: Ayah pergi ya, Bun.

0: Assalamualaikum.
1: Ayah, jangan pergi lah. Ayah, jangan tinggalin aku, ayah. Ayah, aku benci ayah.
2: Aruni.
3: Ayah. Ayah.
2: Duh, Aruni panasnya gak turun-turun. Aku coba telepon ayah dulu deh.
3: Ayah. Ayah.
2: Halo?
4: Iya, halo bunda.
2: Ayah, gimana ini? Aruni panasnya gak turun-turun.
3: Ayah.
4: Udah cek suhunya berapa?
3: Ayah.
4: Obat penurun panasnya udah berapa kali?
2: Suhunya sekarang 39 derajat ya.
3: Ayah.
2: Obatnya udah 3 kali.
3: Ayah.
2: Aruni, manggil-manggil kamu terus ya.
4: Iya, Bun. Ayah belum bisa pulang nih. Kan Bunda tahu kalau kondisinya sekarang kayak gini.
3: Bunda, itu ayah telepon ya.
4: Tolong kasih teleponnya ke Aruni, Bun.
2: Iya ya. Aruni, ini ayah mau ngomong.
3: Halo, ayah. Ayah, Aruni sakit. Ayah cepat pulang, Aruni kangen sama ayah.
4: Maaf dok, pasien COVID di Bangsal butuh tindakan.
3: Ayah?
4: Ayah, nanti saya ke Bangsal.
3: Siapa itu ayah?
4: Aruni, kamu sama bunda dulu ya. Ayah tutup dulu teleponnya.
3: Ayah? Ayah, COVID itu siapa ya? Ayah? Ayah? Aku benci ayah.
5: Aku yakin ayah sudah tidak peduli lagi padaku. Fitri Ardianti sebagai Aruni. Radian sebagai Aruni kecil. Rinda sebagai Bunda. Redi Soekardi sebagai ayah. Marisa sebagai Tante Laras.
2: Nak,
3: aku benci ayah. Gara-gara ayah, teman-teman aku ngeledekin aku.
2: Ngeledek gimana?
3: Kata teman-teman aku, karena aku nakal, ayah pergi ninggalin aku. Ayah jahat sama aku, Bun. Aku benci ayah.
2: Shh, enggak sayang. Ayah itu sayang banget sama Aruni.
3: Kalau ayah sayang sama aku, kenapa ya ninggalin aku, Bunda?
2: Shh, udah ya, udah.

0: Berdoa dulu sayang. Nah, sekarang tiup lilinnya.
1: Yeay. Tahun lalu ayah kasih hadiah peluit ini, Bun. Kata ayah, kalau aku tiup peluit ini, ayah pasti datang.
0: Sudah, Aruni, jangan tiup lagi. Aruni, sudah.
1: Kenapa, Bunda? Kok ayah nggak datang? Apa karena Aruni nakal?

0: berbulan-bulan aku lalui tanpa ayah. Sampai tiba-tiba, wanita yang pergi bersama ayah datang lagi ke rumah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ngapain tante kesini? Pergi! Pergi!
1: Tenang ya nak ya.
2: Pergi!
1: Tenang, tenang. Bunda kamu ada.
3: Siapa yang datang, Aruni?
2: Pergi tante!
4: Oh, kamu. Ada apa?
1: Mbak, saya datang kesini mau kasih kabar tentang Mas Rusdi. Dan juga mau kembaliin barang-barangnya, Mbak.
4: Loh, Mas Rusdinya mana?
1: Maaf, Mbak. Mas Rusdi terpapar COVID dan tidak tertolong.
4: Nggak mungkin. Mas Rusdi.
2: Bunda, Mas Rusdi. Bunda, COVID itu siapa? Bunda. Bunda.
4: Aruni.
2: Kenapa, Bunda?
4: Ayah, Aruni. Saat itu, aku bingung. Ada apa sebenarnya? Bunda nangis sepanjang hari. Sampai Tante Laras memberikan hadiah dan rekaman yang berisi suara ayah.
5: Selamat ulang tahun anak cantik kesayangan ayah. Wah, Aruni semakin besar ya. Ayah doakan Aruni jadi anak yang cantik, pintar, nurut sama bunda. Aruni, maafin ayah ya. Waktu Aruni sakit, ayah gak ada di samping Aruni. Aruni ulang tahun, ayah juga gak bisa datang buat ngerayain bareng kamu. Sayang, bukan karena ayah gak sayang sama Aruni. Ayah sangat sayang sama Aruni. Tapi sayang, ayah sebagai dokter punya tanggung jawab untuk membantu orang banyak. Ayah yakin suatu saat nanti Aruni akan mengerti apa yang ayah maksud. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya sayang. Ayah sayang sama Aruni.
6: Aruni, produksi RRI Bogor. Penanggung jawab, Kepala RRI Bogor. Produser, Ubaidah. Sutradara, Duwianto Humardani. Penulis naskah, Marlita. Penyelia musik, Glagah Abiasa. Teknik dan montase, Noval Noviansyah.
0: Sekarang, aku mengerti apa yang ayah maksud saat itu. Karena rekaman itu juga, saat ini aku menjadi seorang dokter, sama seperti ayah. Dan saat ini, aku ingin bilang ke ayah, aku sayang dan bangga dengan ayah.

Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pertemanan terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kau lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kita cari yang lain.
0: Kalian biar aku lihat ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
5: It's called Tokyo.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia

ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur diri.

terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Ayah, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

0: Hei, melamun saja kerjanya.
1: Kamu sudah tuh?
0: Memangnya lagi mikirin apa sih?
1: Biasa, pemilu kan sebentar lagi. Jadi saya mau mencari strategi supaya banyak dari teman-teman tidak bersikap apatis dan mau ikut memilih di Februari 2024 nanti.
0: Kamu kok mikirin yang berat-berat sih, Maya? Ini kan masih pagi.
2: Betul sekali, Reni. Saya sih setuju dengan kamu. Untuk apa susah-susah berpikir tentang pemilu? Sedangkan mata kuliah kita saja sudah membuat sakit kepala.
1: Itu artinya kamu tidak punya kepedulian untuk bangsa ini.
0: Boleh lagi deh kalian. Sudah ah, mending kita ke kelas. Mata kuliah Ibu Rina sebentar lagi dimulai nih.
2: Oke deh.

0: Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai mata kuliah yang Ibu ajarkan, kita mau berbicara tentang pemilu dulu.
1: Pemilu lagi.
2: Dengerin Ibu Rina dulu. Kamu kok sensi terus setiap bahas tentang pemilu?
0: Hari ini, Ibu akan membahas mengenai pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Ibu mau bertanya kepada Adi dulu deh.
1: Mau tanya apa, Bu?
0: Nah, Adi, bagaimana pandangan kamu mengenai pemilu 2024?
1: Saya rasa, Bu, saya agak skeptis tentang pemilu kali ini.
0: Hah? Mengapa kamu merasa skeptis tentang pemilu kali ini, Adi?
1: Melihat pemilihan sebelumnya, Bu, saya merasa kecewa. Janji-janji besar, tapi kenyataannya sulit untuk melihat perubahan yang nyata, Bu.
0: Oke. Kalau Maya, pandangan kamu mengenai pemilu 2024 seperti apa?
3: Saya sangat bersemangat, Bu. Dan yakin pemilu ini akan membawa perubahan positif bagi negara kita, Bu.
0: Bagus, Maya. Kalau begitu, kita bertemu di diskusi yang akan dilaksanakan oleh kampus ya. Dan kamu, Adi dan Maya, kalian mewakili kelas ini untuk diskusi dengan mahasiswa lainnya terkait pemilu. Dan karena hari ini ada kegiatan terkait diskusi pemilu, maka kelas kita akhiri dulu ya.

0: Saya mau lanjut bahas masalah pemilu yang tadi, Maya.
1: Ah, mulai lagi deh.
2: Saya paham kekhawatiran kamu, Adi. Tapi, mari kita ingat, perubahan membutuhkan waktu. Pemilu adalah cara kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili aspirasi kita.

0: Saya tahu, tapi sulit bagi saya untuk percaya kepada mereka. Karena kita tahu sendiri, semua cuma janji-janji dan omongan besar. Tapi pembuktiannya tidak ada.
1: Kalian berdua masih di sini?
0: Iya, Bu.
1: Atau mungkin kalian masih membahas tentang pemilu tadi?
2: Ya, kurang lebih seperti itu, Bu.
1: Ibu senang dengan pendapat kalian. Kalau begitu, Ibu mau bertanya lagi. Tidak apa-apa kita bahas kembali soal ini. Anggaplah sebagai bahan referensi saat debat diskusi pemilu nanti. Ibu mau nanya sama kamu, Adi. Apa yang menurutmu harus berubah dalam proses pemilu?
0: Saya pikir, Bu, transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan. Kita butuh pemimpin yang benar-benar mempedulikan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
2: Saya setuju dengan pendapat Adi, Bu. Itu sebabnya penting bagi kita semua untuk memilih dengan bijak. Pilih pemimpin yang benar-benar mendengarkan dan bertindak untuk kebaikan bersama.
1: Menurut Maya, bagaimana cara memilih pemimpin yang benar-benar mau mendengarkan dan bertindak untuk kebaikan rakyat?
2: Menurut saya, Bu, pertama itu, lakukan penelitian menyeluruh tentang calon-calon yang bertarung. Kenali latar belakang, pengalaman, visi dan rencana kebijakan mereka. Kedua, periksa sejarah dan rekam jejak calon. Pertimbangkan apakah mereka telah memenuhi janji-janji sebelumnya dan apakah mereka dapat dipercaya. Ketiga, pilih calon yang memiliki integritas tinggi dan menunjukkan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan moral. Empat, perhatikan sejauh mana calon-calon tersebut terlibat dalam kegiatan dan program menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Lima, lihat bagaimana calon berkomunikasi dengan publik. Mereka seharusnya mendengarkan dan merespon kekhawatiran dan masalah rakyat. 6. Jangan lupa untuk memilih. Setiap suara memiliki pengaruh dan dapat membantu memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
1: Lantas kalau kamu, Adi, bagaimana cara memilih pemimpin yang benar-benar mau mendengarkan dan bertindak untuk kebaikan rakyat?
0: Pastikan bahwa calon memiliki komitmen untuk transparansi dalam kepemimpinan dan siap bertanggung jawab atas keputusan mereka, Bu. Kemudian, bandingkan rencana kebijakan dari berbagai calon. Pilihlah yang memiliki rencana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pertimbangkan rencana dan visi calon untuk jangka panjang. Bukan hanya solusi instan untuk masalah saat ini. Pertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman calon dalam bidang relevan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpin. Tinjau apakah calon memiliki dukungan dari kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan dan nilai yang sejalan dengan kepentingan masyarakat.
1: Nah, kalian sudah tahu kan cara memilih pemimpin yang benar-benar mau mendengar dan bertindak untuk kebaikan rakyat. Jadi, kalian jangan berdebat terus deh. Dan Ibu sekali lagi ingatkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu. Kalian paham?
0: Paham, Bu.
2: Makasih, Bu. Dengar tuh, Adi. Ingat tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu.
0: Iya, saya dengar kok.
1: Ya udah, Ibu duluan ya. Pulpen Ibu yang ketinggalan di kelas pun sudah Ibu dapat. Permisi, Assalamualaikum.
0: Iya, Bu, hati-hati. Waalaikumsalam.
3: Debatnya udah selesai kan? Kita makan yuk, lapar nih.
0: Memang kamu, Ren, yang ada di pikiranmu hanya makan saja.
3: Daripada kalian berdua selalu pikir yang berat-berat.
2: Sudah, yuk.
3: Okay.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi di sini yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang dengan info kuliner dan juga info olahraga.

Gimana kabar kamu di hari ini, teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan kita semua diberikan kelancaran di setiap aktivitas kita. Jangan lupa untuk makan siang ya, teman Pro 2, karena ini jamnya makan siang. Buat kamu yang lagi di perjalanan, selalu fokus berkendara ya, teman Pro 2. Yang naik mobil, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas. Serta tetap fokus ya, jangan berkemudi sambil main handphone. Dan juga buat kamu yang masih tetap beraktivitas bekerja di siang hari ini dan belum istirahat, semangat ya teman Pro 2. Semoga segala aktivitas dan pekerjaan kamu lancar di hari ini. Dan buat teman-teman mahasiswa yang mungkin lagi bersantai atau mungkin lagi nungguin dosen atau mungkin lagi gak ngapa-ngapain sambil dengerin kita, semoga harimu menyenangkan ya teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, di siang hari ini udah ada dua info kuliner yang disiapin tim redaksi kita dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama kita akan membahas masakan khas Sulawesi Selatan yang wajib dicoba. Iya, Sulawesi Selatan itu dikenal punya banyak kuliner yang enak ya teman Pro 2, dan itu menjadi identitas budaya mereka gitu teman Pro 2. Beragam makanan khas daerah itu menawarkan cita rasa gurih kaya rempah dan memiliki keunikan tersendiri teman Pro 2. Namun banyak yang belum tahu bahwa makanan-makanan yang enak-enak itu juga datangnya dari Sulawesi Selatan teman Pro 2. Atau mungkin sering makan, tapi nggak tahu kalau itu dari Sulawesi Selatan, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya, makanan masakan khas Sulawesi apa saja yang wajib dicoba. Dan di info kedua, kita akan membahas dan mengenal sejarah dan makna nasi kuning. Ya, nasi kuning itu makanan yang gampang banget ditemukan ya, teman Pro 2, di Merauke. Dan juga menjadi makanan favorit banyak orang. Selain bubur ayam, biasanya nasi kuning juga dijadikan menu sarapan pagi, teman Pro 2. Tapi nggak semua orang bisa makan nasi kuning pagi-pagi, karena ya cocok-cocokan ya teman Pro 2, ada yang bisa sarapan berat, ada yang harus sarapannya ringan, atau mungkin gak sarapan, tapi alangkah baiknya tetap sarapan ya teman Pro 2, supaya ada energi.

itu liriknya juga sedih ya. Lagu galau. Tapi buat Kak Lara bakal aku puterin lagu dari Semi Semerangkir, Kesedihanku. Tapi jangan sedih ya Kak Lara. Cukup jadi lagu aja, karena kita harus happy, harus bahagia, vibesnya harus positif, dan juga harus menyebarkan cinta di setiap hari kita. Oke, selamat mendengarkan Semi Simorangkir, Kesedihanku.

0: santai siang,
1: temani makan siang kamu.
2: Itu dia lagu dari Semi Simorangkir, Kesedihanku. Engkau masih yang terindah, asik. Ya, ada pesan dari Kak Lara nih. Makasih banyak ya Kak, sudah diputerin lagunya dan sudah menemani kebersamaan kami juga lewat siaran santai siang ini. Semoga Kakak selalu sehat, dimudahkan dalam setiap aktivitasnya dan tetap diberikan semangat serta kebahagiaan dalam menemani teman Pro 2 lainnya. Thank you banget Kak Lara, segala doa baiknya semoga balik juga ke Kak Lara ya. Dan semoga Kak Lara diberikan kesehatan selalu biar bisa request lagu di Pro 2 ya. Karena kita seneng kalau ada yang request lagu. Tapi mohon maaf, kadang kita pergantian penyiar jadinya gak kebaca tuh. Banyak tuh pesan-pesan WA yang mungkin ketimbun dan kita gak sadar kalau ternyata ada pesan di sebelum-sebelumnya teman Pro 2. Sorry banget ya. Tapi kalau buat teman Pro 2 yang mau request lagu bisa nih, karena aku lagi stay di sini ya sambil ngecek-ngecek pesan-pesan yang masuk. Bisa di WA kita di 082148994964. Karena jujur aja kita di Pro 2 sini, terutama teman-teman Pro 2 kita yang lagi nyiar ini, energi kita itu dari pendengar teman Pro 2. Jadi kalau pendengarnya antusias dan juga mau request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam juga boleh, itu kita jadi semangat nih teman Pro 2. Nah kalau teman Pro 2 ada lagi yang mau request lagu silakan ya, dipersilahkan. Oke teman Pro 2, kita masuk ke info olahraga yang pertama. Info kuliner teman Pro 2. Ya teman Pro 2, seperti yang tadi aku bilang bahwa Sulawesi Selatan itu dikenal dengan berbagai macam kekayaan kuliner yang menjadi bagian identitas. Dan itu otentik banget teman Pro 2. Sejauh ini aku makan makanan dari Sulawesi, entah itu makanan atau minumannya itu gak pernah ada yang gagal. Selalu enak teman Pro 2. Salah satu makanan yang paling dikenal dan menjadi favorit aku adalah Coto Makassar teman Pro 2. Hidangan berkuah dengan bahan utama daging dan jeroan sapi. Kuahnya yang kaya rempah dan kental itu biasanya dinikmati bersama ketupat atau buras, sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang khas dan sempurna. Masakan lainnya yang gak kalah populer adalah konro, yang umumnya menggunakan iga sapi atau bagian tulang sapi sebagai bahan utamanya. Konro dapat disajikan dalam bentuk sup dengan kuah berwarna gelap maupun dibakar dengan bumbu yang meresap hingga menghasilkan aroma yang menggugah selera. Bagi pencinta makanan berbahan ikan, ada palumara yang menjadi salah satu pilihan yang menarik. Hidangan ikan berkuah ini memiliki perpaduan rasa asam, gurih, dan pedas dengan penggunaan rempah yang memberikan karakter kuat pada masakan khas Sulawesi Selatan. Ada pula palu basah, hidangan berkuah yang sekilas memiliki kemiripan dengan Coto Makassar, tetapi mempunyai karakter bumbu dan cita rasa tersendiri, teman Pro 2. Palu basah biasanya disajikan bersama nasi dan dapat dilengkapi dengan kuning telur yang membuat rasanya itu semakin nikmat. Selain makanan berkuah, Sulawesi Selatan juga punya jajanan tradisional teman Pro 2 yang berbahan dasar pisang. Dan pisangnya itu dihaluskan lalu dicampur dengan santan serta putih telur teman Pro 2. Kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Hidangan ini memiliki tekstur lembut dan rasa manis sehingga cocok sebagai makanan penutup atau kudapan. Keberagaman masakan tersebut menunjukkan bahwa kuliner Sulawesi Selatan tidak hanya menawarkan kelezatan, tetapi juga menyimpan cerita dan tradisi masyarakat. Mencicipi makanan khas daerah menjadi salah satu cara untuk mengenal kekayaan budaya sekaligus membahagiakan diri sendiri. Bener banget sih teman Pro 2, bawaannya kalau kita makan makanan yang enak itu mood langsung baik gitu teman Pro 2. Jadi kamu kalau sering marah-marah coba deh sesekali makan makanan yang enak, gak usah ajak orang, makan sendiri. Nanti mood kamu bakal berubah dan bakal lebih baik teman Pro 2. Selain itu mencicipi makanan khas daerah juga membuat kita mengenal dan mendukung keberadaan kuliner tradisional agar tetap ada dan dikenal oleh generasi berikutnya. Gimana? Hidangan mana nih yang pengen kamu cobain di siang hari ini, teman Pro 2? Kalau aku sih kayaknya coto Makassar plus nasi dan sambal ya, teman Pro 2. Aduh, jadi lapar. Oke, teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas dan mengenal sejarah serta makna nasi kuning. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di info kuliner teman Pro 2. Kita langsung ke info kuliner yang terakhir. Ya teman Pro 2 mungkin udah gak asing lagi ya dengan nasi kuning. Nasi kuning adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang sangat populer teman Pro 2. Makanan ini memiliki sejarah dan asal-usul yang cukup kaya. Sejarah nasi kuning sendiri berasal dari zaman kerajaan di Indonesia, khususnya pada masa kerajaan Majapahit. Nasi kuning pertama kali dihidangkan sebagai hidangan istimewa dalam acara-acara keagamaan, upacara adat atau acara pernikahan khusus para bangsawan saja, teman Pro 2. Makanan ini awalnya hanya disajikan pada saat-saat tertentu ya, teman Pro 2, kepada orang yang berstatus tinggi. Nama nasi kuning sendiri berasal dari warna kuning yang dimiliki oleh nasi ini. Warna kuning pada nasi diperoleh dari bumbu kunyit yang digunakan dalam proses pengolahannya. Kunyit tidak hanya memberikan warna kuning yang khas, tetapi juga memberikan aroma dan rasa yang enak. Asal-usul resep nasi kuning berkaitan dengan budaya Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti kunyit, serai, daun pandan, daun jeruk digunakan dalam proses memasak nasi kuning ini. Rempah-rempah ini memberikan cita rasa yang khas dan menyempurnakan tampilan nasi kuning. Nasi kuning juga memiliki makna simbolis. Warna kuning melambangkan keceriaan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Oleh karena itu, nasi kuning seringkali dihidangkan pada acara-acara penting atau perayaan untuk memberikan kesan yang cerah dan juga positif. Seiring berjalannya waktu, nasi kuning menjadi makanan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Nasi kuning tidak hanya disajikan pada acara khusus saja, tapi juga dapat ditemui dalam berbagai acara atau dihidangkan sebagai menu sarapan pagi. Iya ya, kayaknya nasi kuning kebanyakan jualnya pagi ya teman Pro 2 dibandingkan sore atau malam. Tapi ada juga sih yang jual sampai siang sampai sore itu ada teman Pro 2. Cuman lebih seringnya sih pagi. Resep nasi kuning dapat dimodifikasi sesuai dengan selera dan kebutuhan. Tidak hanya dikonsumsi sebagai lauk seperti ayam goreng atau ikan bakar, tapi juga bisa disajikan dengan berbagai macam pelengkap seperti telur balado, kering tempe, sambal, sayuran, sate, ikan, dan lain-lain teman Pro 2. Apakah kamu tertarik untuk menikmati nasi kuning di siang hari ini? Demikian info-info yang bisa aku bagikan buat kamu seputar kuliner di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga teman Pro 2. Sudah ada dua info yang disiapin tim redaksi kita dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, pesepak bola Messi bersiap jalani laga terakhir bersama Argentina. Info kedua, timnas Indonesia jadikan Asian Cup modal hadapi Piala Asia. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Santai Siang.

Kembali lagi di Santai Siang, kita masuk ke info olahraga yang pertama. Pemain sepak bola Lionel Messi dijadwalkan tampil dalam laga terakhirnya bersama tim nasional Argentina. Argentina akan menghadapi Benin ya. Tadi udah dilaksanakan di hari ini, 7 Oktober teman Pro 2. Pertandingan tersebut berlangsung emosional bagi Messi dan para pendukung Argentina karena laga itu disebut sebagai malam yang tidak ingin berakhir. Messi menjalani penampilan terakhirnya bersama tim Tango dalam pertandingan tersebut. Ia telah menyatakan rencana pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia mendatang. Federasi Sepak Bola Argentina meminta Messi menjalani penampilan terakhir bersama tim nasional. Ribuan supporter diperkirakan hadir di Stadion Monumental untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Federasi Sepak Bola Argentina AFA menyebut pertandingan tersebut bukan sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga memiliki nilai emosional. Sebelumnya Messi mengunggah foto saat tiba di pemusatan latihan tim nasional melalui media sosial. Messi telah tampil dalam 4 edisi Piala Dunia bersama Argentina. Pada Piala Dunia Qatar 2022, Messi membawa Argentina menjadi juara. Bersama Argentina, Messi telah mencatat 207 penampilan di berbagai ajang. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Argentina dengan 125 gol, termasuk 21 gol di Piala Dunia.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Santai siang.

Masih di Santai Siang, kita ke info olahraga yang terakhir. Final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia. Laga tersebut dinilai seperti tryout sebelum menghadapi persaingan lebih berat di Piala Asia. Timnas Indonesia dinilai menunjukkan mental kuat setelah tertinggal dan akhirnya memaksakan pertandingan menuju adu penalti. Skuad Garuda kemudian menang 4-2 melalui drama adu penalti setelah berimbang 2 sama teman Pro 2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter Indonesia menjadi modal penting menuju Piala Asia. Menurutnya pertandingan melawan Thailand memberikan gambaran tantangan yang akan dihadapi Indonesia.

Indonesia sebelumnya berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia. Lukas berharap skuad asuhan John Hartman mampu mencatatkan prestasi lebih baik pada edisi mendatang. Lukas menyebut sejumlah pemain Indonesia telah memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Pengalaman tersebut dinilai membantu membangun mental juara sekaligus menularkannya kepada pemain lain. Keberhasilan menjuarai FIFA Asian Cup sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia selama 35 tahun. Kini tantangan berikutnya adalah membuktikan mental juara tersebut di panggung sepak bola Asia. Congratulations Timnas Indonesia. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Kita sudah di penghujung kebersamaan ya, teman Pro 2, sudah saatnya kita tutup bersama program Santai Siang. Nanti di pukul 3 kita akan bersama mendengarkan doa kerahiman ilahi. Lalu dilanjutkan dengan info Pro 2 dan kita bertemu lagi di program Sore Ceria dengan info seputar entertainment. Thank you banget buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di program Santai Siang ini ya. Buat teman Pro 2, tetap enjoy terus di sini ya, di 96,4 FM, Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Bantuan air bersih disalurkan kepada masyarakat di dua kelurahan di Kabupaten Merauke, Kota Merauke. Pada hari Rabu 7 Oktober 2026, bantuan tersebut menyasar Kelurahan Maro dan Kamahedoga dengan total 40.000 liter air bersih. Wakil Bupati Merauke, Fauzi Nihayah mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kolaborasi bersama sejumlah pihak, termasuk PDAM dan Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air atau IMPESDA. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di tengah kondisi yang saat ini cukup kering. Fauzi Nihayah menjelaskan bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian dari IMPESDA yang kemudian didukung melalui kolaborasi dengan pihak lainnya. Sementara itu, perwakilan IMPESDA Papua Selatan, Dr. Melchior Alexander Dugas, mengatakan pihaknya turut hadir membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Penyaluran bantuan tersebut masih akan berlanjut sesuai dengan permintaan masyarakat. Melchior mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat. Penyaluran air bersih juga masih akan dilanjutkan berdasarkan permintaan masyarakat. Kita ke info berikutnya. Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan terus mendorong terciptanya harmonisasi di tengah keberagaman masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosial, dialog, serta keterlibatan bersama dalam berbagai momentum keagamaan dan kebangsaan. Dr. Esau Hombore, SSTP MSI, Ketua DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan mengatakan, keberagaman agama dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan yang perlu dikelola dengan baik. Menurutnya, kehidupan yang harmonis menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Papua Selatan. Dr. Esau menjelaskan, BMP telah membangun komunikasi dengan berbagai tokoh agama melalui kegiatan sosial dan diskusi. Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai momentum termasuk Natal dan Idul Fitri. BMP juga pernah terlibat bersama aparat kepolisian dalam membantu menjaga keamanan masyarakat saat pelaksanaan kegiatan keagamaan. Menurutnya, kebiasaan saling membantu dan menghormati perbedaan perlu terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Papua Selatan. Keberagaman tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan apabila dikelola melalui komunikasi, toleransi, dan kerjasama antar masyarakat. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilogramnya Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogram Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu per kilogramnya dihargai Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Al-Farizi, demikian Info Pro 2.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Mohon tenang bapak-bapak, ibu-ibu, antriannya satu persatu ya. Data ini kita sesuaikan dengan data pusat.
1: Selamat siang Ibu Lisa.
0: Selamat siang Bapak.
1: Saya Henok, saya mau ambil paket sembako.
0: Oh iya Bapak Henok, Bapak ini masuk kategori penerima tahap 1. Tanda tangan di sini Bapak, lalu bisa langsung Bapak ambil di gudang belakang.
1: Puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu Lisa.
0: Iya, sama-sama Bapak.
1: Sangat membantu sekali.
2: Ibu Lisa, Ibu Lisa, coba lihat sapu nama dulu. Kenapa Pak Henok dapat duluan? Sementara sapu nama tak ada.
0: Mama Foni bisa antri ya. Kita semua ini ada gilirannya.
2: Ah, tidak bisa. Saya sudah antri dari pagi baru. Macam sapu nama terada dalam data itu. Sementara Pak Henok dia sudah dapat beras dan gula. Ini teratur sekali.
0: Mama Foni sabar ya. Data ini bukan kita yang atur. Ini semua dari pusat.
2: Ah, tidak bisa. Mana Pak Kades? Mana Pak Kades?
3: Ba, Mama Foni. Mama Foni kenapa ini? Masuk sini. Mama Foni, jangan buat keributan di depan warga. Bu Lisa bisa tolong tenangkan warga di luar.
0: Iya, baik Pak Kades.
3: Silahkan duduk Mama Foni. Baru Mama Foni bisa ceritakan baik-baik. Ini ada masalah apa dengan bansosnya?
2: Masalah? Bapak tanya masalah apa? Masalahnya adalah ketidakadilan. Saya tidak pernah dapat jatah bansos. Padahal saya ini letter terima bansos juga.

0: Mama Foni, pembagian ini bukan memenang penuh dari desa. Tong juga ini hanya menyalurkan dana bansos dari data pemerintah pusat. Ada kriteria dan kuota yang harus kita ikuti.
1: Ah, tipu sekali. Kriteria apa, Pak Kades? Saya lebih miskin daripada Pak Cihelok dia. Saya punya rumah saja, masih semi permanen. Motor saya masih kredit. Sementara Pak Cihelok dia punya kontrakan tuh satu pintu. Kenapa dia bisa dapat?
0: Sabar, Mama Foni. Data kemiskinan itu diukur dari banyak faktor. Pendapatan per bulan, jumlah tanggungan listrik yang digunakan.
1: Ah, tipu sekali. Itu semua kelam-kelam Pak Kades saja tuh. Bapak pilih kasih karena Pak Cihelok dia bantu-bantu Bapak di acara desa tuh. Saya tahu, Bapak kada main data itu.
0: Mama Foni pun cara itu dijaga. Saya ini bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau Mama Foni tidak terima, silakan lihat data pusat. Bukan salahkan kami yang di lapangan.
1: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga kampung ini. Bapak bisa saja ubah data itu. Bapak makan uang rakyat.
2: Sebelum Mama Foni datang marah-marah ke sini, Mama Foni sudah kumpul berkat persyaratan mendapatkan bansos. Dan Mama Foni juga sudah pastikan data-data Mama Foni lengkap dan benar atau belum.
1: Memangnya dapat bansos itu harus kumpul berkas-berkas persyaratan kah itu dulu kah?
2: Iya Mama Foni, semua masyarakat itu harus kumpul berkas persyaratan untuk mendapatkan bansos. Kalau Mama Foni tidak kumpul, bagaimana caranya di pusat tahu kalau Mama Foni itu ternyata masyarakat kurang mampu?
1: Pantasan, selama ini saya tidak pernah dapat bansos.
0: Iya Mama Foni, saya kira Mama Foni datang marah ke sini karena sudah lengkapi berkas. Ternyata belum pernah kumpul berkas.
2: Mama Foni, ini saya jelaskan ya persyaratan untuk mendapatkan bansos. Persyaratan yang pertama itu, Mama Foni harus menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, Mama Foni memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang ketiga, Mama Foni terkategori sebagai masyarakat tidak mampu. Yang keempat, Mama Foni bukan ASN, Polri, atau tentara. Dan yang terakhir itu, Mama Foni terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Data Mama Foni itu harus tercatat dalam database DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS merupakan basis data yang berisi informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi begitu Mama Foni.
1: Jadi begitu ya Ibu Lisa. Terima kasih informasinya Ibu Lisa. Nanti besok saya urusakan di Dinas Sosial persyaratannya.
2: Iya Mama Foni, sama-sama. Biar Mama Foni juga bisa dapat bansos seperti masyarakat yang lain.
1: Saya baru tahu jadi saya minta maaf sama Pak Kades dan Ibu Lisa karena saya sebuat keributan di balai desa baru. Saya sumarah-marah tera jelas juga.
0: Iya Mama Foni, tera apa-apa. Lain kali kalau ada masalah itu tong bicarakan baik-baik, terus tong cari jalan keluarnya sama-sama biar tidak terjadi seperti itu lagi.
2: Sama-sama Mama Foni, jangan lupa ya urus berkasnya di Dinas Sosial biar terdata di pusat dan Mama Foni bisa dapat bansos seperti masyarakat lain juga.
1: Iya Pak Kades, terima kasih sudah mengerti saya perasaan. Iya Bu Lisa, terima kasih lagi informasinya. Besok saya urusakan di Dinas Sosial. Kalau begitu, saya pamit Pak Kades, Ibu Lisa.
3: Jadi pendengar, kisah ini kita jadikan sebagai edukasi bagi masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya data yang akurat, transparansi, dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak untuk mewujudkan keadilan sosial. Sekian Sandiwara Radio dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat. Para pemain, Habil Saben sebagai kepala desa, Waoden Nuralisa sebagai petugas bansos, Henok Marandov sebagai warga desa, Fonirina sebagai warga desa, penulis naskah dan editing mixing Waoden Nuralisa. Sampai jumpa di lain cerita. Produce.
4: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Alfarizi di sini. Setelah tadi kita di program santai siang, kali ini kita di program sore ceria. Masih

Info yang pertama datang dari penyanyi Anggun C. Sasmi, teman Pro 2. Momen di tengah euforia juara, Anggun C. Sasmi terharu nyanyikan lagu Tanah Airku di Gelora Bung Karno. Di info kedua datang dari grup band Elemen yang rilis lagu Asa Yang Sirna di usia 28 tahun. Ya, lagu Asa Yang Sirna menjadi karya perdana Elemen usai ditinggal vokalis duanya yaitu mendiang Lucky Wija, sekaligus penanda babak baru. Oke, teman Pro 2, kita kembali setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sore Ceria.

sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans.

0: Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.

Balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Kita ke info yang pertama ya, teman Pro 2. Penyanyi Anggun C. Sasmi terlihat mengusap air mata saat menyanyikan lagu Tanah Airku di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin 5 Oktober kemarin. Anggun tampil di hadapan puluhan ribu supporter yang masih merayakan kemenangan Indonesia atas Thailand. Setelah pertandingan berakhir, suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali dipenuhi suara penonton ketika Anggun membawakan lagu ciptaan Ibu Sud tersebut. Sambil tetap bernyanyi, Anggun terlihat beberapa kali mengusap air mata di pipinya. Penampilan itu menjadi salah satu momen yang menyentuh dalam rangkaian perayaan kemenangan Timnas Indonesia di hadapan para supporter. Sebelum pertandingan dimulai, Anggun lebih dulu tampil membawakan lagu Mimpi dan Snow on the Sahara. Setelah Indonesia memastikan kemenangan lewat adu penalti, ia kembali ke panggung dan menyanyikan lagu Tanah Airku. Bagi Anggun, penampilan tersebut juga memiliki makna tersendiri karena Gelora Bung Karno menyimpan kenangan dari awal perjalanan karirnya. Ia mengatakan pertama kali tampil di GBK pada 1990 ketika usianya masih 16 tahun dan dirinya berkarir sebagai penyanyi rock. Lebih dari 3 dekade kemudian, Anggun kembali tampil di stadion yang sama. Kali ini ia menyanyikan Tanah Airku dalam perayaan kemenangan Timnas Indonesia yang baru saja mengalahkan Thailand dengan skor 4-2 melalui adu penalti. Setelah bermain imbang 2 sama hingga babak tambahan waktu. Melalui akun Instagram pribadinya, @anggun_cipta, Anggun mengungkapkan bahwa malam tersebut menjadi pengalaman yang sangat membekas. Ia menyebut menyanyikan Tanah Airku bersama 70 ribu orang memberikan getaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Indonesia setelah menyaksikan langsung kemenangan Timnas di stadion. Momen tersebut kemudian mendapat banyak perhatian dari penggemar di media sosial. Salah satu komentar di unggahan Anggun menyebutkan, penampilannya membuat banyak orang merasa merinding sekaligus bangga melihat sang penyanyi kembali tampil untuk Indonesia. Anggun C. Sasmi sendiri telah lama menjalani karir di luar negeri dan menjadi warga negara Perancis pada akhir tahun 2000-an. Namun perjalanan tersebut tidak menghapus kedekatannya dengan Indonesia, negara tempat ia memulai perjalanan bermusiknya. Penampilan lagu Tanah Airku di GBK akhirnya menjadi penutup yang berbeda di tengah pesta kemenangan Timnas Indonesia. Setelah sorak-sorai kemenangan terdengar sepanjang stadion, lagu tentang kerinduan kepada tanah air membawa suasana menjadi lebih tenang dan penuh rasa haru.

0: my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue
1: me? Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemarin.

Masih di sore ceria teman Pro 2, kita masuk ke info entertainment yang terakhir. Kali ini datang dari grup band Elemen, secara resmi meluncurkan lagu terbaru bertajuk Asa Yang Sirna, menjelang 28 tahun berkarya. Karya teranyar ini menjadi penanda penting dalam babak baru perjalanan karir musik mereka di Indonesia. Lagu Asa Yang Sirna merupakan rilisan perdana Elemen setelah kehilangan salah satu personilnya, yaitu Lucky Wija, yang merupakan vokalis dua. Meski melewati masa sulit, para personil tetap berkomitmen untuk terus bergerak maju menghadirkan karya-karya yang segar. Melalui karya ini, Elemen menegaskan keinginan mereka untuk tidak hanya bergantung pada kenangan nostalgia masa lalu. Pengalaman panjang selama hampir 3 dekade justru dijadikan modal utama untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Drummer mereka, Didi Riyadi, menyatakan bahwa musik serta karakter pendengar selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Elemen ingin terus berkembang mengikuti arus modern tanpa mengorbankan identitas asli mereka. Lagu ciptaan Ferdi Tahir ini dirancang sebagai sebuah cerita baru yang membawa kedewasaan dalam bermusik para personil. Proses transformasi tersebut membuktikan kemampuan seluruh anggota band dalam merawat eksistensi di panggung hiburan tanah air. Kehadiran Asa Yang Sirna diharapkan mampu menjangkau pendengar generasi muda sekaligus memuaskan kerinduan para penggemar setia. Langkah berani ini menjadi bukti nyata konsisten Elemen dalam menjaga nyala kreativitas mereka hingga saat ini. Dan lagu ini membawa warna baru teman Pro 2, di mana di lagu-lagu sebelumnya belum pernah ada teman Pro 2. Mereka menggabungkan unsur-unsur modern dan juga unsur-unsur lagu ballad teman Pro 2. Ya, kamu dengerin aja deh. Setelah ini bakal aku puterin ya, karena menurut aku lagunya ini unik teman Pro 2. Nggak seperti Elemen sebelum-sebelumnya, tapi enak lagunya teman Pro 2. Penasaran kan? Sebelum aku puterin, aku harus pamit undur diri teman Pro 2 karena udah di ujung kebersamaan di hari ini. Kita ketemu lagi besok pagi ya teman Pro 2 di program Spada, tentunya dengan info-info pagi hari. Thank you banget buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini ya. Semoga info-info yang aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan.

أشهد أن لا

0: slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Udah.
1: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Warga Ampera Kabupaten Merauke, Papua Selatan mengeluh kondisi kekeringan yang menyebabkan sumur warga mengering dan kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut dirasakan warga sejak April dan semakin parah memasuki Juni hingga saat ini. Warga Ampera 4 Ellen mengatakan kondisi paling parah mulai dirasakan sejak Juni hingga 2 bulan terakhir. Menurutnya, sumur warga di wilayah tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan karena mengering. Ellen menjelaskan selama kondisi kekeringan warga terpaksa memenuhi kebutuhan air dengan membeli air galon isi ulang. Kondisi tersebut cukup memberatkan karena kebutuhan air tetap harus dipenuhi di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat. Menurut Ellen, bantuan air bersih yang diberikan pemerintah dan pihak terkait cukup membantu masyarakat. Namun bantuan yang diterima pada Rabu tersebut disebut hanya satu mobil dengan kapasitas sekitar 5.000 liter sehingga masih terdapat warga yang belum mendapatkan air. Ellen berharap pemerintah dapat membantu menyediakan tempat penampung air bagi masyarakat di wilayah Ampera. Ia mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada pihak kelurahan dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti karena kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Kita ke informasi berikutnya, teman-teman.

Babin Gamti fans kampung Kimam. Aibtu bawa Santos. Santoso melakukan patroli sambang door-to-door system atau DDS ke rumah warga binaan di Distrik Kimam, Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat sekaligus mempererat komunikasi dengan warga. Dalam kegiatan sambang tersebut, Babin Kamtipmas menindaklanjuti tingginya kasus muntaber dan diare yang terjadi di Distrik Kimam. Berdasarkan kondisi pasien di rumah sakit dan puskesmas Pratama Kimam, tercatat sekitar 20 pasien yang mengalami diare dengan sebagian besar diantaranya merupakan anak usia balita. Ia menghimbau khususnya kepada orang tua yang memiliki anak balita agar segera membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit Pratama Kimam apabila mengalami buang air besar secara terus-menerus atau gejala diare. Warga juga diingatkan agar tidak memberikan obat-obatan tradisional atau pengobatan sendiri kepada anak tanpa pemeriksaan tenaga medis, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil pertanian. Harga bahan pokok hasil pertanian ada kenaikan harga untuk cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Berikut harga bahan pokok hasil pertanian di Pasar Wamangku Merauke. Untuk harga beras per kilo medium dan premium berkisar Rp15.000, di mana beras Mambramo Rp15.000, Impari Rp42.000 per kilo Rp15.000, dan harga beras Setra Amramos Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengadu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dengan prinsip pemantauan yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Saya Donata Mohose, demikian info Pradua.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Ya, udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

seringkali kita anggap remeh. Tapi bagaimana jika kamu bisa mengirim sesuatu kembali ke masa lalu? Bukan untuk mengubah sejarah, tapi untuk sebuah peringatan kecil. Inilah kisah Aldi dan Sari dengan kotak waktu mereka.

0: Jadi ini rencananya, Sar. Kita masukkan surat ini ke dalam kotak, lalu kita kubur di bawah pohon mangga depan sekolah.
1: Kubur di bawah pohon mangga? Aldi, ini tahun 2025. Bukan lagi zaman surat botolan di lautan. Lagi pula, pohon itu mau ditebang minggu depan.
0: Justru itu, nenek bilang di bawah pohon itu ada energi aneh.

0: Lumayan juga. Nih, aku taruh kotaknya.
1: Oke, timbun lagi. Selesai. Sekarang kita tunggu keajaibanmu itu. Ya, hujan.
0: Lari.
1: Tiga tahun kemudian, pohon mangga itu sudah tiada, berganti gedung parkir modern. Aldi dan Sari sudah kelas 3 SMA. Fokus mereka kini berbeda. Kamu yakin PR matematika ini caranya begini, Al?
0: Yakin dong. Sejak kelas 1, aku nggak pernah ngeremehin tugas lagi. Nilai kita kan lumayan sekarang.
1: Iya sih. Tapi kamu jadi serius banget sekarang. Nggak seiseng dulu.
0: Iseng gimana? Oh, soal kota waktu itu.
1: Masih penasaran nggak kalau surat itu benar-benar sampai ke kita di masa lalu?
0: Nggak mungkin lah. Itu cuma khayalan anak SMP. Yang penting sekarang kita fokus ujian.
1: Halo, Ma? Iya, lagi di perpus. Apa? Ada kiriman paket dari siapa? Cepet banget sampainya.
0: Paket apa?
1: Gak tahu, aneh banget. Katanya paket kilat dari kurir misterius. Sore harinya di rumah Sari, paket itu sudah ada di tangan mereka.
0: Apa isinya, Sar?
1: Tunggu, kotak kardus yang kita kubur 3 tahun lalu kotor begini.
0: Seriusan? Mana mungkin? Pohonnya kan udah rata sama tanah. Siapa yang kirim?
1: Gak ada nama pengirim. Cuman ada cap pos tahun 2022.
0: Baca.
1: Wah, ada suratnya. Untuk Aldi dan Sari masa depan, jangan sia-siakan waktu, belajar yang benar, kurangin main game.
0: Pesan kita sama persis. Tapi siapa yang kirim balik ke sini? Dan kenapa cap posnya tahun 2022?
1: Aku nggak ngerti. Ini beneran surat dari kita untuk kita.
0: Atau mungkin ada orang lain yang menemukan kotak kita, terus iseng ngirim balik. Tapi cap posnya itu loh.
1: Tunggu, kamu ingat nggak waktu kita SMP kelas 1? Kita pernah menemukan surat dari seorang mahasiswa ITB yang bilang dia sukses gara-gara nggak nyanyain waktu.
0: Iya, surat yang kita baca waktu lagi beres-beres gudang sekolah. Itu bikin kita semangat belajar.
1: Jangan-jangan surat yang kita buat hari ini, yang kita kubur, itu yang kita temukan dulu.
0: Berarti kita yang di masa depan ini mengirim pesan ke masa lalu, yang kemudian kita terima di masa lalu, dan pesan itu memotivasi kita sampai ke masa depan ini.
1: Lingkaran waktu.

aku waktu itu mungkin tak pernah terpecah secara logis. Tapi bagi Aldi dan Sari, itu adalah pengingat nyata bahwa setiap detik yang kita jalani hari ini akan membentuk masa depan yang kita impikan. Tak perlu kotak waktu untuk menghargai waktu. Cukup mulai dan

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Oke teman Prado, jumpa lagi dengan saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di malam hari ini edisi hari Rabu ya, 7 Oktober 2026 tentunya yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 nanti.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Saya tuh pengen kayak orang-orang ya di tahun 2020, pengen romantis kayak orang-orang. Karena selama ini saya kalau tembak cewek selalu ditolak. Alasannya kamu terlalu baik buat saya. Ya, bukannya itu baik bagus. Masa saya harus jahat terus diterima? Nah mungkin kan saya bilang ada cewek lewat, hei, mau tidak jadi pacarku? Tapi sambil baca kan, mau tidak? Hah? Hah? Terus ceweknya bilang, iya saya mau, soalnya kamu terlalu jahat buat saya. Tidak mungkin kan? Oke, saya Ari dari Senap Indomaroke.
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indomaroke.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Jaga Malam.
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
3: Saya sangat khawatir ya, karena ketika Natal, Merauke itu tidak bisa merayakan Natal. Iya, karena Santa Claus itu dia takut turun ke Merauke, Bu. Ketika dia lagi jalan ke Jayapura, Manokwari, pas mau sampai Merauke udah belok, dia tidak mau turun. Udah belok ke Asmat, udah jalan lagi ke Manokwari, Sorong, pas udah mau ke Merauke udah belok ke Bovendigul. Karena dia takut ketika dia turun ke Merauke, udah punya rusa jadi dendeng sama bakso. Saya Budi Putra dari Stena Pino Merauke. Terima kasih.
2: Comedy on the Radio.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Jaga Malam
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
3: Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di halaman orang, itu yang jangan coba-coba. Nanti dapat kejar. Ini musim kering, air lagi susah. Saya Rostori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
2: Komedi on the Radio.

0: kembali.
1: Tapi kali ini saya tambahkan. Saya taruh di atas meja, saya tinggal pas balik ya ampun dimakan tikus. Pas saya cek.
2: Komedian di radio bersama komunitas stand up Indo.

ya. Tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana ya, karena nantinya di pukul 21 kita akan mengikuti ya relay musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta teman Pro 2. Tetap stay teman Pro 2 di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di taman.
1: Yo iya, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Wah, yang keren-keren nih.
1: Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi, bener anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Banyak tekanan. Ya pasti kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya,
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sake.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
0: Salah-salah bukan. Sake.
1: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakip pokoknya teman bro 2 nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman bro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Yuhu. Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
2: dikasih julukan gitu. Oh
0: bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Masih gondrong.
2: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Yeah. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benernya.
2: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and error. Masih banyak begadang. Masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener. Proses belajarnya itu ya. Yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua, karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya kata-kata.
2: Iya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok gak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan? Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau gak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan? Semua orang tua sekarang
1: ini. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya,
2: terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Benar. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan. Dengan dunia sekarang yang lagi gak baik-baik aja gitu. Entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Maju Satu-Satu. Keren banget nih barudak ya. Keren banget. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben.
0: Ayah Ben.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Sekarang kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Benar-benar dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Benar sih, benar. Itu salah satu apa sih positifnya
1: ya, benar. Jadi beda mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Beda banget. Beda. Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul. Tiba-tiba nyebut anabul.
1: Ya kan biar lo di gambaran aja gitu. As a cat person kan.
0: Cat person gue.
2: Aduh jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, itu Mam Roda, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju 11 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 11.
2: Masuk Pak Eko.
0: Masuk Pak Eko. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sake.
0: Yo. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
1: Yo, single
0: terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin Kermat. Bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Ya, kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran.
2: Bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem.
1: Iya,
2: maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini. Karena bikin jadi tenang banget banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail itu. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu?
2: Itu sebenarnya menggambarkan ya itu tadilah ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah. Yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikif, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana Kip? Lo nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lo nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak gue lagi banyak ketakutan ini, terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi ya, jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu

0: kebanyakan contekan.
1: Enggak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu berarti.
0: Iya.
1: Bener. Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya ya udah lu satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi enggak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi, kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana, gue nggak mikir dulu dah, yang penting gulu sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow,
1: laki-laki nih.
0: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
0: Jangan terlalu diininin.
1: Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
0: Itu siapa lagi?
3: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi.
0: Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat. Hmm.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu.
1: Bener.
2: Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
2: Benar.
1: Tapi lu ingat nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar. Gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gue rasa vibesnya harus seneng gitu.
1: Harus seneng ya. Iya sih meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga ya.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kasih. Gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
0: Iya itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Taqiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo tandeman sama cewek kayaknya menarik.
1: Masuk gitu kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Taqiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Iya.
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Salma Sabil. Oke.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Iya. Nabila Taqiyah.
1: Iya.
2: Oke. Kita taruh kasih lagi. gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Ya. Bener. Belajar dari Senin. Jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagi juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa sih. Bisa. Alright, itu ya hilang ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA dari malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Waduh,
0: ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Nah, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
1: Wush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Mager itu.
0: Ya. Wow, alright. Benar sih, benar-benar. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener. Yeah.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Yeah, dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya. Banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Kipe.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright.
1: Wah, menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah
1: kan
0: ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Oh, bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Iya sih. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Iya. Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Gitu.
1: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lari teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Ah sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Aduh. Lagi. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
0: Ya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Itu tuh terus.
0: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru bener-bener. Kalau menurut gue ya, itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian iya semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Bener. Oke deh mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren bro.
1: Terakhir kesini buat catong kerong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakip.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
0: Oh iya.
2: Bass in, yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Tetap Sakip. Sakip tuh di sini.
1: Sakitnya.
0: Baru
1: dikeluarin lagi. Kenapa? Udah
0: dari tadi gini. Gatel aja gitu.
1: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much Sakip.
1: Thank you Kim.
2: Terima kasih Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap Kak,
0: bisa lamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: nice
2: banget.
0: Nice projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Sakip undur diri,
1: bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Nah, kita memperdoa kamu masih ditemani sama diriku ya. Iya, tentunya dengan saya Donata Mangsia tentunya di malam hari ini ya, yang masih setia menemani kalian semua teman perdoa ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ada relay ya, musik live jahit langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi menarik ya yang sudah kami siapkan untuk kamu nantinya menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2.

Oke, sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang mungkin sudah pada istirahat di rumah ya. Selamat beristirahat saja buat kamu ya teman Pro 2. Dan sebelum tidur ya, pastikan untuk selalu memeriksa pintu, jendela, apakah sudah pada tutup belum ya. Kalau belum ya segera ya untuk kamu tutup teman Pro 2. Oke, daripada kamu penasaran ya, kita langsung saja nih teman Pro 2 ke informasi yang pertama ya.

Teman Prado, kita langsung saja ya, di mana makin panas netizen Malaysia boikot produk dari Indonesia, teman Prado. Perseteruan ya antara Malaysia dan Indonesia semakin memanas ya. Bermula dari perdebatan soal sepak bola, teman Prado. Perseteruan tersebut ya berkembang dari aksi saling hina antara pemain ya, serangan terhadap Jennifer Chopin ya, hingga muncul ajakan ya untuk memboikot produk-produk Indonesia nih, teman Prado. Ketegangan terus memuncak ya setelah Indonesia lolos ke final FIFA Asia Cup 2026 ya, teman Prado. Sejumlah unggahan provokatif ya beredar di media sosial, bahkan beberapa akun asal Malaysia ramai-ramai mengajak masyarakatnya memboikot berbagai produk dari Indonesia nih, teman Prado. Tapi lucunya ya, respon netizen Indonesia justru tidak ikut-ikut panas ya, alih-alih ya terpancing, banyak yang malah bingung ya, dan tentunya bertanya-tanya ya, sebenarnya ada apa sih? Bahkan beberapa netizen Indonesia justru ikut menambahkan ya daftar produk yang katanya harus diboikot nih, teman Prado.

Kita memperhatikan itu informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih di jaga malam. Akan ada beberapa informasi menarik ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu. Tapi kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona siapkan ya untuk menemani kamu di malam hari ini teman pro 2. Jangan kemana-mana karena kita masih di jaga malam.

Oke teman produk, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang sudah kami siapkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman produk.

Orang yang lebih sering melakukan emosional ya, cenderung mengalami lebih banyak emosi negatif ya, dan kesejahteraan psikolog ya yang lebih rentan teman beradua. Kalau hari ini kamu memang lagi tidak baik-baik saja, ada apa? Tidak apa-apa ya teman berdua, karena kamu tidak harus ya selalu terlihat kuat teman berdua. Kadang kita bilang tidak apa-apa ya, bukan karena memang baik-baik saja teman berdua, tapi karena malas cerita, kemudian tidak mau bikin orang lain kepikiran juga ya. Kemudian yang berikutnya, takut dibilang lebay ya, dan juga kamu juga tidak tahu ya harus cerita kepada siapa teman berdua. Iya, kamu tidak harus cerita ya semua ke orang lain ya, tapi setidaknya coba ya untuk jujur sama diri sendiri ya. Pertama kamu harus jujur ya, iya kamu lagi capek ya, itu pertama ya. Yang kedua, kamu sebenarnya kecewa ya. Yang ketiga, kamu lagi tidak baik-baik saja ya teman berdua. Oke, teman produk ini buat kamu yang sering pendam-pendam ya. Kamu ketika kamu lagi banyak pikiran ya, kadang kamu bilang tidak apa-apa di depan orang-orang, padahal kamu lagi malas cerita ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kamu tidak mau ya bikin orang lain juga ikut kepikiran ya. Yang berikutnya, kamu takutnya dibilang lebay ya. Iya, ini pasti ya, pikiran-pikiran itu sering muncul ya ketika kita mau cerita persoalan kita ya. Ini hal-hal ini yang memang bikin sehingga kita tidak mau cerita. Harusnya ya, kamu harus jujur sama diri kamu dulu ya. Apa kamu lagi capek, kemudian kamu seharusnya kecewa, atau kamu lagi kecewa nih teman berdua. Tapi persoalan-persoalan itu jangan sampai kamu pendam sendiri ya. Boleh untuk kamu cari ya teman yang selain teman ya, mungkin ada orang-orang terdekat yang memang kamu harus cerita ya persoalan kamu itu teman berdua, biar apa ya, kamu tidak sendiri teman berdua. Oke, teman berdua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman berdua. Jadi buat kamu yang sering pendam-pendam sendiri, ayo berceritalah ke pasangan kamu terutama, atau jangankan pasangan ya, bisa ke orang tua itu yang paling ya mengerti keadaan kamu ya. Oke teman berdua, itulah informasi yang sudah diriku hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, karena kita masih di Jaga Malam.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Nah, kita berada di akhir perjumpaan kita untuk program Jaga Malamnya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman peradua. Dan kita langsung saja, teman peradua, ke kisah inspirasi ya pastinya, teman peradua. Dan kita langsung saja ya, teman peradua, ke informasinya. Di mana ada dengan judul ya, kisah inspirasi tersebut dengan judul Nasi Bungkus untuk Penjaga Malam ya, teman peradua. Setiap malam sepulang kerja dari toko serba ada, Siti selalu ya melewati pos satpam di ujung gang, teman peradua. Biasanya ia hanya menyapa singkat ya, sekedar basa-basi. Namun suatu malam hujan deras turun tanpa henti, teman peradua. Ia melihat Pak Arman, penjaga malam di kompleks itu, duduk menggigil di kursi kayu dengan jas hujan tipis, teman peradua. Menatap kosong ke jalan yang sepi, momen itu menempel di kepalanya hingga ia tiba di rumah, teman peradua. Keesok harinya saat membeli makan malam, Siti tergerak ya untuk membeli satu bungkus nasi lebih. Ia mendatangi pos itu dan menyodorkannya tanpa banyak kata. "Makan, Pak," kata Siti ya, "biar tidak masuk angin, teman peradua." Menurut Siti ya, Pak Arman sempat terdiam ya, lalu tersenyum dengan mata yang terlihat lelah tapi berbinar, teman peradua. Sejak malam itu, Siti menjadikan kebiasaan kecil itu sebagai rutinitas ya. Kadang nasi, kadang roti, kadang sekedar teh hangat ya. Tidak ada maksud besar ya, hanya rasa ingin berbagi ya. Ia sadar di tengah hiruk-pikuk hidup ya, seringkali perhatian kecil seperti itu lebih berarti ya, daripada kata-kata panjang, teman peradua. Keduanya kini menjadi akrab. Bagi Siti, melihat Pak Arman tersenyum ya saat menerima nasi bungkusnya sudah cukup membayar rasa lelah ya seharian. Ia bekerja bahkan ya, kebaikan tidak harus besar ya dan direncanakan ya, itu cukup hadir dari hati ya yang peduli kepada sesama, teman peradua. Ya, pesan moral ya dari kisah inspirasi tersebut ya. Pesan yang terkandung dalam cerita tadi berisikan kebaikan kecil ya yang tulus bisa menjadi cahaya hangat ya di tengah kesibukan dunia yang dingin, teman peradua.

Nah, kita memperdoa itulah kisah inspirasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman perdoa. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir teman perdoa. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 ya hingga pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman perdoa. Akhirnya saya Donata Mahusie mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan setelah ini bakal ada jazz musik nantinya hingga pukul 12 nanti, dan kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5. Jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Tolong sampaikan, bulan depan semuanya ibu selesaikan. Kamu jangan terlalu pusing dengan hal itu, nak. Kami ini orang tuamu yang memikirkan itu semua. Yang penting kamu rajin belajar dan tidak mengecewakan kami.
1: Iya, Bu. Kan tidak enak kalau setiap minggu saya terus yang dibicarakan di kantor.
0: Sebenarnya, ibu sudah menyiapkan uang untuk kamu. Tapi bapakmu, kelakuannya semakin gila dengan adanya kupon putih di tempat kita ini. Jadi, kamu sabar dulu ya, nak. Percayalah, pasti akan kita lunasi semuanya. Nah, sekarang kamu berangkat. Nanti terlambat. Ayo, ayo sana.
1: Pokoknya bulan depan semuanya harus dibayar. Kalau tidak, saya berhenti saya sekolah.
0: Iya. Sudah, berangkat sana.

0: Nah, bagaimana? Apalagi andalan kamu? Masih yang kemarin? Alah, payah. Susah tembusnya.
1: Bukannya begitu. Sebenarnya saya juga bisa tembus seandainya saya yakin dengan ramalan saya yang pertama.
0: Makanya, kalau pasang, jangan ragu. Coba lihat saya. Sekali pasang, tidak tanggung-tanggung. Berarti peluang untuk menang, kan? Jadi besar.
1: Tapi saya kan hanya iseng-iseng. Daripada tidak ada kegiatan, lagi pula kamu kan punya modal besar.
0: Modal besar apa? Kamu sepertinya tidak kenal dengan saya. Kita kan sama saja.
1: Iya, tapi istri kamu kan pandai mencari uang, beda dengan istri saya. Coba berapa keuntungan istri kamu dari usaha di rumahnya, iya kan?
0: Lantas, kamu masih mau memasang untuk putaran besok?
1: Tidak bisa saya pastikan, tapi sepertinya saya ingin berhenti dulu. Kalau dihitung-hitung, pengeluaran saya sudah lebih banyak daripada pemasukan. Kalau memakai prinsip ekonomi, saya ini sudah bangkrut. Bukan begitu?
0: Aduh, kamu ini bagaimana? Yang namanya rezeki itu tidak ada yang tahu. Siapa tahu nanti kamu dapat yang lebih besar. Berarti modal kamu kan sudah kembali. Apalagi yang kamu pikirkan? Ya, ibarat kita berjalan. Kita sudah jauh, ya lanjutkan saja.
1: Ya bagaimanapun, kita belum terlambat untuk memutar arah. Yang lebih berat lagi, sekarang gencar-gencarnya dilakukan penggerebekan bandar. Nah, apa tidak memalukan kalau kita-kita ini sampai tersangkut?
0: Ah, rupanya kecil juga nyali kamu, kawan. Hanya masalah sepele seperti itu, kamu sudah mau mundur.
1: Persoalannya bagi saya tidak sepele. Karena kalau kita tertangkap, berarti menyangkut nama baik kita, keluarga kita. Apa kamu tidak malu nanti kalau kamu sampai harus meringkuk di penjara? Selama ini kita aman saja bermain kupon putih. Tapi saat ini saya mudah-mudahan akan berhenti. Mulai gawat.
0: Ya, terserah kamu. Kalau begitu saya duluan. Sampai ketemu lagi, oke?

0: Pak, tadi pagi Amir udah mengeluh soal pembayaran buku-buku dan baju seragamnya. Bagaimana Miss sekarang? Kita sudah berapa kali berjanji untuk melunasinya. Malu kita, Pak.
1: Kita kan belum didatangi oleh pihak sekolah. Berarti belum apa-apa. Ya, siapa tahu saja Amir yang mengada-ada.
0: Pak, anak sendiri Bapak katakan seperti itu. Tentu saja Amir berkata jujur. Kita kan tidak pernah mengajarkan untuk berbohong, Pak.
1: Ya, tapi kan ibu punya usaha. Tutupi saja dulu pakai hasil usaha ibu. Sisanya nanti kita pikirkan.
0: Saat-saat seperti ini, langganan kita tidak ramai, Pak. Paling-paling satu atau dua orang saja. Sedangkan kebutuhan kita kan tidak sedikit. Belum lagi kebiasaan Bapak.
1: Bu, kebiasaan saya itu tidak usah ibu ungkit-ungkit. Itu urusan saya.
0: Urusan pribadi Bapak?

0: kalau terjadi apa-apa? Saya ini tidak kena getahnya. Begitu masuk Bapak. Saya ini kan istrimu, Pak. Semua yang menjadi keinginanmu, tujuanmu, tentunya juga saya harus ketahui, Pak.
1: Memang betul. Tidak boleh ada dusta di rumah kita. Tapi kegiatan yang saya maksudkan, urusan pribadi. Semuanya kan untuk kita juga, Bu. Untuk keluarga kita.
0: Lantas, mana hasilnya sekarang, Pak? Apa justru bukan sebaliknya? Hanya menghabiskan biaya hidup rumah tangga kita sampai-sampai biaya pendidikan anak kita terbengkalai. Itu yang Bapak katakan hasil, iya?
1: Tapi kan saya terus berusaha. Tidak ada niat saya, Bu, untuk menyengsarakan keluarga kita. Apalagi kamu sebagai istriku dan ambil anak kita.
0: Pak, sebenarnya saya sudah bosan dengan kebiasaan Bapak mengadu keuntungan dengan kupon-kupon sialan itu. Karena lambat atau cepat akan menghancurkan kita semua, Pak. Kalau boleh, Pak, Bapak tinggalkan saja kebiasaan itu. Masih banyak pekerjaan lain yang lebih bisa kita nikmati daripada mengharapkan rezeki yang tidak pasti datangnya, Pak.
1: Sudahlah. Dasar tidak tahu bertukar pandangan. Memangnya selama ini kita sudah tidak bisa makan, ha?
0: Memang. Dan kalau bukan saya yang mencari tambahan, kita semua bisa mati kelaparan, Pak.
1: Jadi, kamu sudah menganggap diri kamu pahlawan dalam keluarga kita? Begitu?
0: Hei, dan itu kenyataannya? Bapak hanya mengharapkan rezeki dari langit dengan kupon-kupon putih itu. Sementara tanggung jawab Bapak sebagai kepala rumah tangga tidak Bapak jalankan. Sadar, Pak, sadar.
1: Kalau begitu, silakan habiskan uang ini. Ini, habiskan satu kamu.

0: Jadi, kamu sudah betul-betul menghentikan kebiasaan kamu itu. Maksud saya, kamu sudah tinggalkan kebiasaan pasang kupon.
1: Entahlah, tapi sepertinya saya akan tinggalkan. Apalagi kebiasaan ini hanya membawa kerugian bagi kita. Dan sekarang situasinya semakin gawat. Kemarin di sudut jalan sana ada beberapa orang yang ditangkap petugas. Ya, itu karena terlibat sebagai pengecer dan juga beberapa orang yang turut pasang ikut ditangkap. Seperti kita ini.
0: Itu kan mereka. Kita lain, teman. Dasar saja mereka tidak berhati-hati. Jadi mereka harus menanggung resiko. Nah, kita di sini aman kan? Tenang-tenang saja, teman.
1: Tapi lambat atau cepat, tempat ini akan ketahuan. Dan mudah-mudahan saja kamu tidak tertangkap. Saya hanya mengingatkan sebagai seorang teman dekat. Sebaiknya kamu tinggalkan saja permainan dan kebiasaan kamu itu.
0: Tidak usah kamu mengajari saya. Yang akan merasakan akibatnya bukan kamu, tapi saya.
1: Tapi tolong ingat istri dan anak-anak kamu. Saya hanya tidak ingin kamu meringkuk di penjara hanya karena kamu mengikuti keinginanmu yang berlebihan.
0: Terima kasih. Sudah selesai ceramahnya. Ya kalau begitu, ya marilah kita minum kopinya.

0: kamu tidak sekolah? Kenapa kamu di sini?
1: Saya sudah malas, tidak punya semangat lagi untuk belajar.
0: Jangan begitu. Sebagai pemuda harapan bangsa, kamu harus tegar. Tapi ada masalah apa dengan kamu?
1: Saya malu dengan teman-teman dan guru di sekolah. Karena setiap kali saya dipanggil menghadap, selalu saja masalah yang sama terus.
0: Memangnya ada masalah apa? Coba kamu ceritakan, biar jelas duduk persoalannya.
1: Sebenarnya hanya masalah buku dan baju yang belum saya bayar.
0: Lalu, apa semua itu sudah kamu sampaikan pada bapak dan ibu kamu?
1: Sebenarnya saya bosan karena saya dijanji terus sama mama dan bapakku.
0: Kamu jangan berkata begitu. Masa ada orang tua yang bosan dan mau menelantarkan anaknya sendiri? Macan saja yang kejam tidak mungkin menerkam anaknya. Mungkin saja mereka sibuk ya.
1: Bapakku terlalu sibuk. Dia datang satu kali, dia pergi lagi. Kalau dia pulang, hanya bertengkar dengan mamaku.
0: Kamu harus sabar. Saya juga sering melihat bapak kamu kesana kemari dan sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Begini saja, kamu kembali ke sekolah, nanti masalahmu saya yang selesaikan. Bagaimana?
1: Maksudnya om, biaya sekolahku kita yang mau bayarkan. Jangan, Minan tidak marah bapakku.
0: Pokoknya, kamu kembali dulu bersekolah. Kasihan, kalau pendidikan kamu jadi terbengkalai. Padahal, kamulah satu-satunya penerus mereka, dan bahkan harapan mereka.
1: Baik om, terima kasih sebelumnya

Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

sebagai orang beriman. Tentu kita ingin masuk surga. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, menyadarkan kita bahwa manusia bisa masuk surga. Apa artinya masuk surga? Masuk surga berarti masuk ke dalam sebuah suasana yang kita rindukan selama hidup, yaitu suasana gembira, suasana sukacita yang abadi, karena kita pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Singkat kata, masuk surga berarti bertemu dengan Tuhan yang kita cintai sepanjang hidup kita. Injil hari ini juga menyadarkan kita bahwa untuk bisa masuk surga tidak perlu menunggu nanti setelah mati. Kita bisa mencicipi bagaimana rasanya masuk surga sejak di dunia ini. Ada tiga macam cara. Pertama, mendengarkan Allah. Kedua, taat pada perintah Allah. Ketiga, menyambut Allah. Setiap kali merayakan Ekaristi, kita menyambut tubuh Kristus. Mari kita laksanakan misi kita mendengarkan dan taat pada perintah Allah.

sekali peristiwa. Datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Demikian pula Bapakku yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, Tuhan sangat sayang. Tuhan sangat suka dengan orang yang rendah hati. Bagi Yesus, anak-anak kecil adalah model kekudusan, model kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan selalu dilindungi. Anak-anak kecil merupakan sesuatu yang indah, yang berharga. Orang dewasa menaruh kepercayaan kepada anak kecil. Dia jujur. Yesus menghendaki agar kita mempertimbangkan sifat anak kecil, bukan sifat kekanak-kanakan atau sifat childish.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Bantuan air bersih disalurkan kepada masyarakat di dua kelurahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Bantuan tersebut menyasar Kelurahan Maro dan Kamahidoga dengan total 40 ribu liter air bersih. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kolaborasi bersama sejumlah pihak, termasuk PDAM dan Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air atau IMPESDA. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di tengah kondisi yang saat ini cukup kering. Fauzun Nihayah menjelaskan, bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian dari IMPESDA yang kemudian didukung melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara itu, perwakilan IMPESDA Papua Selatan, Dr. Melchior Alexander Dugas mengatakan, pihaknya turut hadir membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Penyaluran bantuan tersebut masih akan berlanjut sesuai dengan permintaan masyarakat. Melchior menambahkan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat. Penyaluran air bersih masih juga akan dilanjutkan berdasarkan permintaan masyarakat. Kita ke info berikutnya. Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan terus mendorong terciptanya harmonisasi di tengah keberagaman masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosial, dialog serta keterlibatan bersama dalam berbagai momentum keagamaan dan kebangsaan. Dr. Esau Hombore SSTP MSI, Ketua DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan mengatakan, keberagaman agama dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan yang perlu dikelola dengan baik. Menurutnya, kehidupan yang harmonis menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Papua Selatan. Dr. Esau menjelaskan, BMP telah membangun komunikasi dengan berbagai tokoh agama melalui kegiatan sosial dan diskusi. Berbagai denominasi agama juga dilibatkan dalam kegiatan kebangsaan agar komunikasi dan hubungan antar masyarakat terus terjaga. Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai momentum termasuk Natal dan Idul Fitri. BMP juga pernah terlibat bersama aparat kepolisian dalam membantu menjaga keamanan masyarakat saat pelaksanaan kegiatan keagamaan. Menurutnya, kebiasaan saling membantu dan menghormati perbedaan perlu terus diperhatikan dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Papua Selatan. Keberagaman tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan apabila dikelola melalui komunikasi, toleransi, dan kerjasama antar masyarakat. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil pertanian. Harga barang pokok hasil pertanian terdapat kenaikan harga untuk cabai merah kering, cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Untuk harga beras per kilogram dengan kualitas medium dan premium berkisar antara Rp15.000, di mana harga beras Membramo per kilogramnya Rp15.000, Impari 42 per kilogramnya Rp15.000, dan harga beras Sentra Ramos per kilogramnya Rp15.000. Untuk harga kedelai impor per kilogramnya Rp11.000 hingga Rp11.200. Cabai merah keriting per kilogramnya Rp100.000, cabai merah besar per kilogram Rp100.000, cabai rawit merah per kilogramnya Rp130.000 hingga Rp140.000, dan bawang merah per kilogramnya Rp35.000 hingga Rp40.000. Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke akan terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Al-Farizi, demikian Info Pro 2.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi di sini yang akan menemani pagi hari kamu dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari ini teman Pro 2? Semoga tadi malam tidur kamu nyenyak ya, dan juga pagi ini kamu siap untuk beraktivitas sepanjang hari. Buat yang baru bangun, jangan lupa untuk minum 2 gelas air putih ya teman Pro 2. Karena 2 gelas air putih itu sangat berdampak ke aktivitas kamu sepanjang hari teman Pro 2. Jadi buat kamu ketika minum air putih gelas pertama itu melancarkan pencernaan, dan yang kedua itu meningkatkan metabolisme tubuh. Buat kamu yang udah siap-siap berangkat beraktivitas sekolah dan juga kerja atau kuliah, jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2, karena perlu energi untuk beraktivitas sepanjang hari. Dan yang udah sarapan, jangan lupa untuk ngecek kembali apa yang perlu dipersiapkan untuk berangkat beraktivitas ya. Entah itu buku, laptop, dan juga lain-lain ya teman Pro 2. Dan kalau gak salah, dalam minggu ini anak-anak sekolah lagi ujian tengah semester ya teman Pro 2. Semoga ujian kamu lancar dan gak remedial ya teman Pro 2. Oh ya teman Pro 2, aku pengen ngasih tahu kamu, sorry banget kalau aku ngomongnya agak lambat dikit ya teman Pro 2, atau suara aku agak sengau. Tenggorokan aku lagi gak enak nih di pagi hari ini teman Pro 2. Kayaknya aku perlu minum teh hangat ke apa ya. Dan juga kalau aku ngomongnya agak lambat, sorry ya teman Pro 2. Aku lagi sariawan, jadi ya gitu deh. Harap maklum ya teman Pro 2. Tenggorokan gak enak ditambah sariawan. Apakah ini tanda-tanda panas dalam nih teman Pro 2? Ya teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Sepada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 8 Oktober hari ini. Oke, yang pertama, setiap tanggal 8 Oktober diperingati sebagai Hari Pengantar Koran Internasional. Dilansir dari National Today, hari peringatan tersebut merupakan hari untuk merayakan para pengantar koran yang tidak kenal lelah mengantar koran setiap hari. Hari Pengantar Koran Internasional juga memperingati pengantar koran pertama yang direkrut Museum

Einstein, James Cagney, Martin Luther King Jr., dan Isaac Asimov. Dengan menjadi pengantar koran, seseorang dapat mempertajam pengetahuan tentang jalanan, berinteraksi dengan orang lain, mengikuti perkembangan berita terbaru, dan menjadi penjual yang handal. Pada tahun 1960 dibentuk Career Hall of Fame yang mengenang beberapa pengantar koran paling terkenal dalam sejarah. Tapi di era modern ini, khususnya di kota Merauke, kayaknya aku udah jarang ngelihat koran ya teman Pro 2. Kalaupun ada mungkin di ruang tunggu gitu ya teman Pro 2. Kalau yang menjajakan koran diantar dari rumah ke rumah itu kayaknya udah jarang teman Pro 2. Walaupun mungkin di kota lain masih ada ya teman Pro 2. Oke, lanjut. Yang kedua, 8 Oktober juga diperingati sebagai Hari Perawat Gawat Darurat. Hari Perawat Gawat Darurat diperingati setiap hari Rabu pekan kedua bulan Oktober. Peringatan ini mengenang komitmen dan kerja keras para profesional keperawatan gawat darurat di seluruh dunia. Perayaan hari pertama Perawat Gawat Darurat itu dimulai pada tahun 1989 dan terus diperingati sejak saat itu. Asosiasi Perawat Gawat Darurat sendiri didirikan pada tahun 1970. Asosiasi ini merupakan asosiasi keperawatan profesional terkemuka yang berdedikasi kepada kepemimpinan, inovasi, penelitian, pendidikan, dan advokasi untuk kemajuan keperawatan gawat darurat. Asosiasi ini kini beranggotakan lebih dari 44.000 orang yang tersebar di seluruh dunia.

peringatan di tanggal 8 Oktober ini, teman Pro 2. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 8 Oktober. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu. Apa yang diimpikan tercapai, apa yang direncanakan berjalan dengan lancar. Dan semoga banyak rezeki. Aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan punya banyak duit. Amin, amin, amin.

Ya, teman Pro 2 nanti di pukul 7:20 seperti biasa aku akan menemani kamu dengan info-info seputar pagi hari. Dan di pagi ini udah ada 2 info dan mungkin bisa jadi ada info-info lainnya. Tapi udah ada beberapa info yang disiapin. Yang pertama, sering scrolling sosial media sampai lupa waktu. Bisa jadi kamu kena brain rot, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas lengkapnya. Dan di info kedua, sering minum manis, jantung, hati, sampai kulit bisa kena dampaknya. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Ini merupakan edukasi yang baik untuk kita ketahui bersama, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas, benar nggak sih minum manis itu punya dampak ke jantung, hati, sampai kulit? Oke, teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Sorry banget ya kalau mungkin suara aku ya kayak gini ya, teman Pro 2. Aku lagi gak enak tenggorokan dan lagi sariawan. Harap maklum. Oke, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Enjoy terus di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

Didis pada teman Pro2. Kamu mungkin udah gak asing dengan kata-kata cuma scroll bentar doang. Nah, tapi tahu-tahu udah 1 jam ya teman Pro2. Apalagi kalau bukan sosial media. Pernah ngalamin gak teman Pro2? Kebiasaan scrolling konten pendek terus-menerus ternyata bisa bikin otak terbiasa dengan stimulasi cepat. Akibatnya, fokus jadi gampang buyar dan aktivitas yang butuh konsentrasi terasa lebih berat teman Pro2. Awalnya cuma buka reels bentar, satu video lewat, lanjut video berikutnya, lanjut lagi, dan terus-terusan teman Pro2. Ada yang lucu, ada yang menarik, ada juga yang bikin penasaran. Tahu-tahu sudah 1 jam berlalu, mau berhenti tapi nanggung, tangan akhirnya scroll terus teman Pro2. Kebiasaan mengkonsumsi konten cepat dan berulang seperti ini sering disebut dengan brain rot. Istilah ini memang bukan diagnosis medis, tapi menggambarkan kondisi ketika otak terlalu sering mendapat stimulasi.

Akibatnya, kita bisa jadi lebih gampang terdistraksi dan susah fokus saat melakukan aktivitas yang membutuhkan perhatian lebih lama. Kabar baiknya, brain rot bukan berarti otak rusak permanen. Mulai kurangi waktu scrolling, tidur yang cukup, olahraga, dan coba luangkan waktu ngobrol tanpa HP sedikit pun, teman Pro 2. Karena kadang yang dibutuhkan otak bukan konten baru, tapi waktu istirahat, teman Pro 2. Coba mulai kasih jeda dan batasan ya, teman Pro 2. Atau kalau kamu bisa detox digital, itu lebih bagus, teman Pro 2. Jadi coba aja dulu sehari tanpa sosial media, 3 hari tanpa sosial media, 5 hari, 7, sebulan, dan semampunya kamu, teman Pro 2. Tapi bukan berarti nggak pegang HP sama sekali. Boleh untuk komunikasi, teman Pro 2. Ya, misalnya WA, atau telepon, atau SMS. SMS kayaknya udah jarang ya, teman Pro 2. Kayaknya cuma dapat pemberitahuan aja sih dari penyedia layanan ya. Kuota Anda sisa sekian, masa aktif Anda sisa sekian, gitu aja nggak sih ke SMS sekarang fungsinya? Tapi tetap masih ada yang menggunakan ya SMS dan juga telepon biasa itu masih ada sih, teman Pro 2. Walaupun mungkin lebih banyaknya dan lebih umumnya saat ini adalah menggunakan WA. Nah, kalau kamu bisa membatasi diri untuk nggak buka sosial media, itu akan menjadi satu hal yang positif. Kamu satu tangga lebih baik daripada hari kemarin, teman Pro 2. Karena otak dan pikiran kamu itu mulai direfresh kembali, teman Pro 2. Gimana, apakah kamu termasuk orang yang kena brain rot? Kalau kamu merasa kamu kena brain rot, alangkah baiknya seperti yang tadi aku bilang, detox digital, teman Pro 2, yaitu nggak main sosial media dalam jangka waktu tertentu. Gimana? Berani coba nggak nih? Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas, katanya sering minum manis atau kebanyakan minum manis itu berdampak ke jantung, hati, sama kulit, teman Pro 2. Selengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pada teman Pro 2, kali ini aku akan mengajak kamu membahas sesuatu yang jarang dibahas, yaitu katanya minum manis itu bisa berdampak ke hati, kulit, bahkan ke jantung, teman Pro 2. Boba, kopi susu, soda, teh manis, siapa yang bisa nolak coba teman Pro 2? Nggak ada. Karena minuman manis ini adalah minuman yang nikmat dan juga populer ya di kalangan anak-anak muda. Susah banget buat ditolak. Apalagi pas panas, rasanya pasti menyegarkan banget teman Pro 2. Sesekali sih memang boleh ya, masih boleh teman Pro 2. Tapi kalau udah terlalu sering minum manis, bisa bikin masalah kesehatan teman Pro 2. Masalah yang pertama yang akan ditemui kalau kita kebanyakan minum minuman manis, yang pertama yaitu bikin berat badan naik. Padahal air ya teman Pro 2, tapi perlu kamu ketahui, gula dan kalori yang tinggi di minuman manis bisa bikin berat badan naik, apalagi kalau gak diimbangi dengan aktivitas teman Pro 2. Yang kedua, diabetes pastinya naik ya teman Pro 2. Kalau udah kebiasaan, bisa tingkatkan resiko diabetes tipe 2. Coba mulai lebih sering pilih air putih atau minuman tanpa tambahan gula teman Pro 2. Kalau minum kopi ya kopi pahit teman Pro 2. Kalau minum es teh, ya kali es teh tawar. Alangkah baiknya ya mending minum air putih aja ya teman Pro 2. Oke, yang ketiga yaitu merusak gigi teman Pro 2. Gula di minuman bisa nempel di gigi dan jadi bakteri mulut. Semakin sering minum manis, gigi bisa jadi berlubang teman Pro 2. Apalagi kalau jarang sikat gigi ya teman Pro 2. Yang berikutnya yaitu bisa memicu penyakit jantung teman Pro 2. Minuman manis bisa meningkatkan tekanan darah dan peradangan kronis di tubuh. Ini bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung. Yang berikutnya yaitu bisa memicu penyakit ginjal ya teman Pro 2. Ginjal itu akan ikut terdampak ya kalau kita kebanyakan minum manis. Karena kebiasaan minum manis itu bisa bikin obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi yang kemudian memicu komplikasi pada ginjal teman Pro 2. Yang berikutnya yaitu bisa memicu penyakit hati. Sakit liver ya, bukan sakit hati karena diputusin cewek, nggak kayak gitu teman Pro 2. Penyakit hati itu maksudnya penyakit liver. Kalau udah jadi kebiasaan dan berlangsung lama secara berkelanjutan, minuman manis bisa meningkatkan resiko hati berlemak. Dan kulit juga bermasalah teman Pro 2, bisa menimbulkan jerawat-jerawat ya teman Pro 2. Glikasi bisa merusak kolagen dan elastisitas kulit sehingga tanda penuaan jadi mudah muncul. Padahal minuman manis itu kayaknya kelihatan gak berbahaya ya teman Pro 2. Tapi bukan berarti gak boleh sama sekali teman Pro 2. Boleh asalkan dalam jumlah yang wajar ya teman Pro 2. Tapi juga perlu diingat, kamu harus banyakin minum air putih teman Pro 2. Dan itulah 7 bahaya sering minum minuman manis buat kesehatan. Sering ya, maksudnya sering dan kebanyakan. Tapi kalau ya seminggu, dua minggu sekali lah, ya gak masalah ya teman Pro 2. Atau sebulan cuma 2 kali, gak masalah banget sih. Atau sebulan sekali doang, itu lebih bagus teman Pro 2. Jadi batasi asupan gula yang masuk ke tubuh kamu, begitupun juga dengan garam teman Pro 2. Ya teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca yang akan disampaikan prakirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke. Jadi tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Cuaca hari ini. Info Cuaca
1: Produa. Terima kasih teman Produa, masih di Spada. Kita masuk ke info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Rifandi Anduristi. Selamat pagi, Kak Rifandi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana Kak kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Alhamdulillah. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Untuk hari ini, pagi hingga siang hari diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke cuacanya akan terjadi udara kabur, kemudian malam hingga dini harinya akan cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Merauke hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 90%. Kecepatan angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Yang pertama ada perairan Asmat. Hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,75 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso. Hari ini gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Selanjutnya ada perairan Merauke. Hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru, hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian kita beralih ke informasi pasang surut. Hari ini terjadi dua kali pasang, yang pertama pada ketinggian 4,4 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,3 meter pada jam 23.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surutnya, hari ini juga terjadi dua kali, yang pertama pada ketinggian 3 meter pada jam 17.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,1 meter pada jam 06.00 waktu Indonesia Timur tadi pagi. Kemudian sedikit tambahan informasi, hari ini total titik hotspot yang berada di wilayah kita, Papua Selatan itu berjumlah 7.147 titik, yang dimana rinciannya sebagai berikut. 4.977 titik itu berada di wilayah Kabupaten Merauke, 6 titik wilayah Kabupaten Asmat, 744 titik berada di wilayah Kabupaten Mapi, dan 1.420 titik berada di Kabupaten Bovendigul. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, terima kasih.
1: Baik Kak Rifandi, untuk hari ini pagi hingga siang udara kabur, malam cerah berawan. Sementara untuk esok hari masih cerah berawan.
2: Oh iya, untuk esok hari cerah berawan, betul Kak?
1: Iya. Dan untuk informasi hotspot atau titik panas, total sudah sampai 7.147 ya Kak?
2: Iya.
1: Oh, iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rifandi untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih kembali.
1: Ya teman Pro 2, untuk info cuaca hari ini seperti yang sudah disampaikan Rifandi Anduristi STR Meteorologi, bahwa pagi hingga siang nanti udara itu kabur teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 langkah baiknya untuk selalu menyiapkan masker ya teman Pro 2. Sementara untuk malam hingga dini hari nanti cerah berawan, dan untuk esok hari masih cerah berawan teman Pro 2. Dan perlu diingat juga untuk teman Pro 2 agar menghindari membakar lahan ya. Pokoknya yang bisa menyebabkan terbakarnya rumput dan lain-lain, alangkah baiknya dihindari teman Pro 2. Karena berdasarkan informasi yang sudah disampaikan, total jumlah titik panas meningkat menjadi 7.147. Demikian info cuaca hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan selalu waspadai perubahan cuaca.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, Teman Pro 2. Tapi nanti masih ketemu aku di pukul 10 dengan Info Pro 2. Buat kamu yang beraktivitas, selalu semangat, berhati-hati, dan juga semoga hari ini lancar ya segala aktivitas kamu. Jangan lupa untuk selalu menyiapkan masker karena udara kabur ya. Diperkirakan udara kabur sampai siang nanti, Teman Pro 2. Jadi selalu siapkan masker, banyakin minum air putih, dan juga jangan lupa untuk makan siang nanti, Teman Pro 2. Makan siang masih lama ya. Tapi kalau kamu mau makan sekarang juga gak apa-apa ya, Teman Pro 2. Karena kamu perlu energi untuk beraktivitas. Oke, Teman Pro 2, enjoy terus di sini aja ya, di 96,4 FM, Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.